0: Tujuan ratu buh nurbah nar dengbak pengerjau tah rup jalai apin betah bat au. Pini kan pelai pang debol loy meng yon rajoy. Pekak tebab kan pelai pang debol lep mang rajoy dengrong teng.
1: Sengkau ba de